timammenge kibaintiya badal hifani timammenge veri raskalaanga aa etta timammennang avmu eyat timammeng imaamun fiyawa ehen kamakattakai noone alamenge veri raskalaak alamenge macha ketterikan ossawaan de adi muslimun kamgaawa haal alam

0: Munifuhi Filovadi, Malumatke Hazana Musanikode, Emme to Barkurve Bavaria.
1: Dehira Jeg Adu.
0: Inghas Hatharustek Salis Noe Kilohertz Medium Wave, Adiha Noe Megahertz FM Band.
2: Mama, alugan mana mana yadi itu rak kiyawang. Tiba aku bunyi mama orang ufa aje.
3: Bapa memetbe daripun ke kiyawang kurang je, kome kami kurang thayjara. Apa des bapa ya mama aku rau memetake daripun ke kiyawang aga molomi hakam.
2: Ira tak kurebi ya alugan tiu mit furi hamakat derna.
4: Ewe ni nala, erihu taham malen nukura. Undaku tasavvur vesnu koreve ekamako ekuluna elobi etasvata ei husasu mihi furi pando mani
5: mihi tuge loi peti
6: komme budadu he gemenduri kuri egar gadi fanare repeat hama ere diha gadi tirihu
7: enha satar

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Di hari jagaan ke program terdahulu semua kendoa MHA hantar na orang hikmah marufair bagut kula kedemu. Mujtamo misalnya agak mihaftak.